gem. Kati byonna bitadep. Ebibadde bikusibye omubaka akugamba. Guno bubaka bulokoka. Akaseera kokatuuse. Eyakuyita okowola. Tandika emirimo gye. Awali nnaku. Teka wesa.